0: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.
1: Episode ini mengandung diskusi tentang kekerasan, rasisme, dan tema-tema dewasa lainnya. Listener's discretion is advised.
2: Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu.